0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia ora, kona Māori and warm Pacific greetings. Welcome to PMN Kiribati program. This is a Kiribati language show on Radio 531 PI platform of Pacific Media Network in New Zealand. We are live now from our studio in Manukau, Auckland. Please go to our website, www.pmn.co.nz/listen live. Once again, it is lovely having your great company, and I hope you will certainly join us for the next 4 hours on the Kiribati Show until 2 a.m. in the morning of Sunday. With my team, Neitatuni Tatayo, feel free to log into the Kiribati Language Radio program and like us on PMN Kiribati Facebook. And thank you for listening.
2: Amen. Akan dapat ini baru tadi lah mana ni sering mau panara ni cara para kau ni kalau tu bikin diskon yang sangana hari senang kalau yang sekolah akan tami ni bikin diskon ni akan tami ni yang sebenarnya ni kangen nak main nak one first tu kata iru one single nak main nak one first tu kata iru one single kita kau cuman tu terus sense ni kau tu tu kau tak kena tengain kenara kari saya Yesus Kristus bukti kalau sebelum kau main kakai sila. Dan aku rasa makhluk ini kan yang bukim atau ibu kim. Jika papa kan datang ini tu sekarang yang bukir ingin sih apa? Akhirnya tiba yang mana ni cara beri anak mereka jasa. Kuring datang ini ayo, mana ni pergi untuk aku? Anak kami ngomong cuman nanti ada katanya ni kami mereka ni mungkin nanti mereka jasa. Dan mata kita mana kanak kanak. Tetapi rasa kami awal Yesus Kristus, Maria, Hai Jota, esok ni kata tetapi ni kata tujuh bukti ni. Jika begini tetapi sila kewali dek ayu nak kau ini, nak kau nani kata ni arun darah makhluk, nak kau nara rasa kami awal Yesus Kristus. Baik yang kangen, tiga rasa awal yang kita kau nani kau ini arah usul, ror, arah kahir di peng, arah kahir dari kira, nak kau nara rasa kami awal Yesus Kristus. Tak ada kawan yang disukai ni kau iya rasa doror, ada kau di pel, kau kau ini dari kira, mungkin ada rasa kami awal Yesus Kristus. Ayam, kita sama ki kawan yang disukai ni korai, disukai ni kau iya gay, rasa doror, ada kau di pel, kau ini dari kira, mungkin ada rasa kami awal Yesus. Tahun tuan, kau ini rasa, setiap kita kau ini rasa pun tuan nanti yang kita kawaii ada sekolah yang ni kau iya, rororak kita kain dari kira, ni kau nasi kawan nanti agak tiasuan aku iya, dengan aku kiatam. Kau ni kau nasi dengan iya coba kau, aku rorai, aku iya pa, kau ni kau nasi nyawakin, ni kau rorai nanti pun ini mewi. Kau uwa, pasti kau mungkin apa nasi tiasuan. Jadi pada barang tiap minit ini nanti, dengan aku kimi tayo makoran ini mewah, kita ini tiap minit mewah nak pun tiap minuan mewah. Oh itu, awak di kau rasa cepat awak macam, ingat tuan cepat kis, ni, akak tuan ini, awak orang nak kau macam ni kapan ni, akhirnya cius, Nakoasieni iwata ina taia meta ni runa ikai. Pana nuria mi mapuri karo roi. O anani pata nem ari karo wai yai. Tiki wai yu, wasi suanga kei. Pasi nakoasi era ota. Kesi nakoasi pen nara mea nuara ta meru. Dinara tete, ora mapuri ni pupuki no koya kaina dikira. Angkara sekarang ayu no koira. Ino koya kaina dikira. Oh, ana nang kata iya. Ini koroya ni miau iya. Ina ki anuri yang mapuri karo roy. Oh, ika iya nga kisipuna ni koroya bukin ka mapuri ni tamera di karo menasina Yesu Kristo. Tari roh maanira. Ska kuwa patamera di karo menasina Yesu Kristo. Ameo. O atangiri ira. Masina waya ni kakorei bukin na antani ni karupa tepun pari Yesu Kristo ino akira tuan naadin o na meteiran da tatingani ira na masina na kwaina. Sina puwasi ira na te kukurei kina ki ngaira ki siruwa na wano Kristo o sa kiruwa si ngaira. Stangiri ng kami o wayo ananta amiri inda meron ki pungye iwan na sina Yesu Kristo. Amin. Tamara di karawa. Sekarang aku sekadar gue bikin mari roh tadi nari asan kata roh kanan tahan nira jepung ngayu. Sekarang aku sekadar gue bikin ciri iri ya sudah yakin hari ke bikin cewan kiri. Sekarang aku hari ke bikin cetam dia roh iri sekonan nama kina kawan ya ciri iri. Sekarang aku sekadar hari ke bikin tamu aruan cetai ayu. Tapi dia tamara di sini mengatau roh yang roh yang tu kina rakbarabara. Sibusi gue bawa nak kabai ayra. Nikiran kanuan jepung ngayu. Kakabaya ya mani roh tadi rakyat nama tau rohan koro ala kong ora. Sekarang bawa sekali tau sebusi ko tamera pa. Kuna mene dari kia. Men kakabaya ya. Mene dari kia mani roh tadi rakyat ong ora. Awan kuna ande kina patah sepangat tapi wai roh ya. Awan kuna ni mewakin nape ni mewai ya. Mene dari kia mani roh tadi rakyat kia kainanwa mi bubuk. Setahiru ko tamera dekarawa. Stangiran SMA Yesu Kristo. Ikara tara tamera kisa kain ira iyay. Ikainan raka para para ayo. O ni kaugan iyay. Para ani kiribes. O ikara kisa ato. Naran Yesu Kristo ang ira wada sa kamiya. Amen.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Spinning the tea about a metai gas and the giro, yet you are a kid with me on a Ronana Pendigiron, the menna met the menna, and the tain of a yakara on one tine catuana, puntuan the better one point on meum. Ganara bata, ye yer giron a joraki, yo tatabara. Taitan betta tanninga, tarponi at the one at the one at the one at the tea awakwa. Montain coroan tebu boki, a puntuara better one way, no one meum tamata. Kataya re re ruba, one at the nan canikina, ayarakipa, fast. Face kita F, itu ibukin face ke mom, atau ikhuna antara nipaga ubum ke nimbatenten. A itu ibukin arms ke tapun nangam, atau ikhuna nori apa ingore ke ton, kuna makinna te batenten nakon tapun nangam arto mana. A S itu ibukin speech, ikhuna napa nipure naki S napa aron namukara pakau. Taking action kita orang tu tua tua tu makulin tu tayar orang tua aku, kan orang apa iya konori apa air kerana tayar ni kari kina kan ni, awak aku terbunyi tuan. Kan orang apa ibu buat ni kan kira ni pakua konori orang tu mende tu amat makul kiroi, kuawa terbunyi ni pakuan tuan. Ia kita taki kan orang tu minisi awak aku ni pakam makuli, enak orang ni kau beri dekat kau ni pakai, enak orang meong tuan.

0: Konamori kita sama orang menvanan PM yang kita bersama New Zealand. Akhirnya tapi kita nak orang sesan kita orang ya. Pun menara ru ni kerja kerja orang. Ramai ni tato ni ten chaos. Orang kan tengah bawa tim betul ni merung. Tui yang terima kain ayo ini nun. Okas. Tak kami orang kami panahan PM kita bers. Oi kita nak orang oi begin nami orang. Elang kau kaki kau ide CD Rail Link. Ah, ngaya tak kapani ane bubura ni kari kira ke ibu kini tepo ane mama nanga. Ibu ini tepo ina teri ki ni kapere men kapuponga kira ai arun kamakura na yon New Zealand. Eta kota orang kari sekar ke apa? Ena kon ni mewat tes mari ni mewat tes tepirion tetara. Masih ni bond kari kira ke ayo at CD Rail Link. Ah, ena ukin tepo ini metenuan tepetempa. Aw, apa yang akan kita bang ayatai kain Auckland, nevia perhati rail system mayo, puni main ekau kaki kapungan akina itu ia terpotong nama ta. Yang anda tanya ni kau ngangga ter, nak ia terpotong nama ta the city mayor Wayne Brown, pa adia ini kapungan the city rail link, pa eporoi, ekau mengorai teman ayai, oh, ewo sih kau nak kontam tapo, adi kau nak ayai. Esa temen na di Auckland Councilor ni Victoria Sort. Insua, amen tau roi na pe. Ni koko wa pa takai ni pere. Ibukin the 10-year long-term plan. Ika po nga naki roi. Eta ko tinokorongo arisikari kia pa. Esa ni niya kine Victoria Sort. Na nam one term. Ite iya ingkai pa ngay ite Councilor. Amen di niya ki na kontena koa at Shepa Pairik, the chair of the Auckland Council's Budget and Performance Committee. Tapena, pa enakatau rao the budget, ke takatau mani ibukin the 10-year long-term plan ibukin the Auckland Council. Ne Victoria Sort, pon yeide kerekena ni kiribas mayroon sinana. Ikorakora na pa, anakatai pa yi, the accounting. Eta ko the Solomon Highland Prime Minister pa saina, erang ini bonga na apun tero ni kadikira ki ay kakawa ki bukin na pana. Mentetay ari eta waye na kwa na inanun May, esa Matthew Weil, ni katamaroa ani pitari ki kanuan the foreign policy ibukin na pana. Ni kako ari ki men kakorakora ari ki arun na nairoro ma apa ay ka Australia o Amerika. Mengke, engan kita era pada terang di pos ini kebaga karena kon anak ID ini me. Eta ko Mr. Well, pa ete meto apa na tournament ni rara anak iya. Apa na ko nak iya na pa anak ID di bay. Eta ko pa anak tahu teka tournament ete meto anu butuh kat the One China principle. Esan nusina ko rongrongon te saitau mai nusiran kinaki inti onape Joseph Barker pa eka maunaki te yan tangitang ibukinang ke ekunia kingkoa ni positive imin ana drug test imin bona ma te saitau mai Britain Fabio Watley ekona anima nga itaun kai Joseph Barker and the ring imin tenua tenamakaina ane kasuhaya kakiyeng. Eta ko tarai pa party pa yaki po utoka ana proposal te hacked party. Anangana ki tanda irei te maka. Nika mawaya te intere irei pun mento umande irei inkana akaroi te nanu haki. Nika rahu ino nun te classroom. Eta ko kame o sebloni pa yaki make sense te policy te pekaki. Ngai ibukina pa erangin lawata oine yaka nganga. O kainunu ya te intere irei. Eriei mo nipai tupakina. Esa terapata at the electoral authorities, the KPPT erikingai aron te rinerine puniru ya Pacific Voters, ay kakita na New Zealand, anukunahan rinerine na pa online, ipuni main isu 1 November. Eta kota noro karsikarkia pa, toki takapayara ke te enrollment, wapi menemewa 1 October. Ame nukina pangkande te rinerine ni karakua isu 1 November. Eta kota noro pa, tenipu insun, anakwa yo, ay irakayon wanipi meruwa 30%, Ame tak kaya asa kita ada nanti leju bo population, eh asa nampun pun per hari yang teri ni. Kalau kita pergi elections New Zealand spokesperson, Hone Fowler, pun nak kaya kain dapat tipe-tipe kemaya usuna kaya New Zealand, pa hari yang check, Oh, di ada penuri tenan elections website. Nuri apa anak kena andi nede ni? Ni dah terdiri terdiri kayu. Okey, anda perlu tenan orang orang ibu kita mi awi kayu. Oh, tinggal kita kaita orang kami rasa orang. Kamu pernah tengok orang ini nanti awi kayu, weekend ayu. Oh, semangat kita yang mungkin. Tapi nak payu orang tu weekend apa? Anak orang. Sepomo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kia ora nā, kia ora, Māori, nam kongarā yu PMN Kiribati. Today a yu on nā rāna kong kanen de weather forecast ke tawan kanwan mi indabong. I pukin nungo ngarā mnako nam kongarā yu. Nā run nā reo kota taninga yai sina tara onun aratapu a yu e Aotearoa, New Zealand, Mentino, Thailand. On rūrika ki nā kundi South Island yu nani. O sina tara apera Kiribati, tibobuto. What is the song? You begin them with a forecast and can you on the North Islands, Aotearoa, can make an egg and can in the Tabo Air Kaitaya by Yatira Yaini, Yanaki Meto Tanata Kakarau, Fangare in Kani, can make an egg the Bunga Yopa in Opono, or Nidianaki never met the Arakawa Yo at the Maki Makaurauke, Auckland, or Ipunjaro never met Hamilton or Palmerston North, Mayor Wellington. Taragin Kanataura. Kan mereka nak ipa ye, jeroa ye ni dia nak i meteu wanang nang. Oh, ini pun jeroa nene be merotorua, kispen, taupo, menepia. New Plymouth kan de tairi kayo kan mereka nak ipa ye, jeroa ye ni dia nak i nene me teka karau. Sina ruar kaki nak unde South Islands kan mereka nak i Nelson pa ye teka karau ye. Oh, ini pun jeroa nene me Queenstown me Dunedin. Plenem te tairi kayo kan mereka nak ipa inu puna tepong ayo. Niriana ki me Christchurch, Timaru me in me kako. What is the song ra wan em weather forecast e bukin no te aroa New Zealand? O ke ke me pa yung kani to weather forecast e bukin na pera e kiribes e tangira ki roura. O ntarakin kani makin me putaritari e kana mekina ki pa yei te wanang nang me tautana takakarau tabu ai kani. Oh, I pun jero nene be me memerakei abe yang tarawa me mayana. Oh, kuri aranuka me be me mengkanye kana me kina kine be baye to wanang nang. Oh, ni diana kine be me teka karau to utanan tabo I kanye tabe ua. Oh, no nos tabe to wea peru no kunau. E kana me kina ki baye ne be to wanang nang. Oh, pun ye ne be teka karau to utanan tabo tabe ua yoni kanye. Ono tua tamene me arre kana me kina kine be baye na ye te. Tu wanang nang ni dia nak ini apa mereka kagarau tu utana. Pana pengkhan yang tetairi kayu, kan mereka nak I payai terai ye. Walau tu seorang wanita yang muda fokus, tawan kanuan min tepung ibuin atiaru ame kiribes. Oh, mereka ni ada sari tak yang kami nartaya kaniroro ke. Tapi waktu yang tanya kaniroro nak kau ini tetairi kayu tertarang kami. Ringami safety in takawai itari kana kam nakabonga na merawa ke bugin chekhawa ke topon to wawa te mama ngana pe mi safety bugin de season na yon ta boy ka amai toro toro ge kamenu in kami men tamai toro toro ang kami ke kamena ta boy ka ha akabu bu ke iki ye teriringa kamenu in pe man kami teriringa Mereka yang resah kangen nak kau ini, kami bawa demi orang terawih tetap mahu sama apa nak kon the weekend and myra ayah.
0: The flu chap pun tadi sih aku puna. Ibu kita teh yang mendono watan makai na. Nikah aku teruru, tapi mahu aku terlik. Oh aku ngaki karu ba ana suo ana siya. Nikah aku wapa ya sani korumai sini siya nanganaki. Oh nupu kita na papa ana menroy, oh men merung roy nasiya. Tapi entah kami teru untuk wintaiyo. Epo na kita buo kita flu jab na kaya aini ay ka apiko ko o kain na pen tepe tepe ke mentoro ni mabuhi mene mawa tiriri kinu ayrek. Ni ka pene siri ay nsu the flu o ni ka menu yana sira me arausu o kain na ra community. E ka buo kita flu jab na kaya amata e arawata e kan teora kiro wia na ron teora kin tepuro te soka tepe ko peko ay kora kora. Teror ni kita kaya menteror tu bi mana uat teririki ayah anak riki ayah ina dah orang kini dapat ayah. Aku ngaki pa anak tim tuan kami manusia menti orang kini entah entah kami teror untuk wintaiyo. Eko nane kita flu jab, mayron nam tak kita kayron desang anak kita tipai orang kini. Nakon dale immunize.health.nz nori yang anak arun apa eko nane kita flu jab ayah kaya bona nokim. Epi kita kita meni orang kita flu virus. Ngayon ay tangiraki pa konangan na kita flu jab ni kakatuwa rin. Ni kapani ina manuwa rausu, 3 day, tāpani makuri, ora komi unu tisi manti ora ki, ngana sangana ki, the flu chap. Siri ni bosi inandora, oni katuka, te ora ki, ke issue the flu chap.
3: It's a police recruit one, 2017.

0: people together. 531 PI.
1: Kia ora. Yes, when we think of home, our highlands and families in Kiribati, we listen to great music. That is to bring us together on 531 PI or PM and Kiribati radio program. Stay tuned with Charles and the team. And thank you for your great company.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
3: Oh, yeah, what I'm talking about, the Rawanang. My nation is a Karuam at the Yanachi, begin the foundation to go. You begin, or I can not to bear it, my Toro, you, me. The day I use the Langin Gorei, pass it on, I get on Doctor, Miss Gora Maria, you begin, Aramero, Yon Kamenwakira, Menjoragit, and the Maitor, Toro, I you. Oh, Sinangara Argamori, or the Arbus mine, or another doctor, you. Kayamarikin, a penalty. Today, you, yon PM and Kiribes, Nimarronira, Ibukimi, Ara Kiribes community, Sakamanga, Roy, Nepetnora, Nagon de Meroro, yon, Amikong Rayo, Konanauri, Nauri, Doctor Mescora.
4: Every tatani and Darabat, I gave you a American apparatus in Meroro, yon, Tanandora, Kakia, and I'm dedicated in an untainted Takamaiter.
3: Awang dara pergi nam tay kay ko mga tauroy na penroy nira de ibukin busmayan sabangam me irora kaya bebe de na koy ma awang bebe sin dara pa de yara re tos na wakin nara meroro ayo ke ayang ibukin yara kiribes community sara kain de bebe kaya ata pen orang kain de meroro ayo kunan kaparapara pa yara nang kakawaki pa ena yai isin de te ena ria ni sina ki te awara ere kiri ki yon nu siran
4: te tata ni are ate en kandaren ke imaina ria punya ki ke kona ne yai te utana te to te to kuan ta usan la pata yare angana ki to meru ya sina yai nan tai ni ko ko waki ya ke men te tai yare apung ya ke yo apa ye ka en kan te ta usan la pata ya yu esa ke Itu tu koi ya ke, kami ada ya, nanti tu ada muan tapi waktu week ini mungkin ya kia, no waktu week, main mungkin angkat ni orang aki tu main apa ya, kai ke, tahu sahaja kata ya, ayari, anak puri pe angkat ni mungkin angkat ni hari kita kengap bukai ya, pada mana, kau dengar kita kata ya, pada dia ini mungkin ra, negara kiri tahu sahaja kata ya, ibu kini mungkin itu kuat orang kai ka, tapi tanya apa nang kau raki ya.
3: Rapa no ka nga din anda isin to ka ka karo ana era re ana kanta ni ngaye bugi ana siya o ka nga ditira diri ke ena ona ande ke hiro ya
4: pe an kan ni ibukin de yo ani usira no emu ate isi ka nga ngina ke ya ya re pon ai sana ke mosi na ke pon ni ana na ya tai bugo ko an kan na pon me mero ro te nan ai ta ta me ngaye ke ke de ya ni twa pe iro ya te ka nga te isi ka ye mo ai min Men ono wata week o yen kanere yari ya pun tanda kanere kanga anapun me merurung kanere tenan blanket nes ke to apun neyat ayat doctor say a GP ke pun nesa ke rita ke mengayu anang rita kan pa yari istan men ono wata week a yen kanere yana kone yang kanere tenu wana makaina ya ini me wana makaina o ye yari tepi me wawa te tena makaina ke tu wana teririk o yere istan apun na pun tip me me wawa o ye awa teririk ke me aikai Tetapi yang reita kaya meja ni, soalnya anak pun kau para kan lepas tisra ayah dia ni sena kaya ke, tapi buat tisra dengan dia bukan tisra, tapi buat bukan tapi apa apa, me aikai paya yang ayah ni anak pun ada meruru ayah meja ni, pa anak kau para ayah tak ia pun kaya tak naik oke, awak ni orang kahwa kita cerita me, kami cipik ayah ni, kaya pelakit ni. Kan era best menung yo na ria ata ko kana ro ba isna ki na na ang mga angana ki te flu pare kana isna ki tante flu ki ta isna ki de deisin tante misra na na kama angani ti san na ang mga kuno ra ki ai nga jari ka te te kauri nge kai te isai kai ye asan ka wari ri ki ki kora kora ai are kana angana ki oi etau kora kora ai are ena ki kora ki ame etau bukin Kangakau dengan akin ke kau ringa kini ya tau san rapataya ba nang rian kare kei te nan tau sai mungkin te tu kwan nara kai kai anga si te bu te beri ena si kau ring ya bu am tei nga nra ni kare kei te tau san rapatan amatei ya yuba yong ane ya kunan tau roi main tu kunci ora ki me ena ki kau ora ki yang kan erang ware ri kete te ra mai sin te kora koran te mena te isare yang ana kei kinde ena kau ora ki ya ki kau ora ki yang kan
3: ngai oh ngai ina kangan de giro yetenan a usu ke ara usun gribes ana kangan de giro yetenan i se ka akia boyo ana ron nan tayo kangatenan pe kara sapote ka a ana konan de giro ya ara mena ara community
4: ya inkande te tenan isare amanga pon pona ni siya ya ate yo ya ina ba ki apona ni sina pe ye igawai ki kande ne khanto i ge pon te te to nanga nga pa bota uto yo ante te misra e pona ne ke ro ya ake men te me wan wat ka aya ri ri e a pona ne kare ki inkande isa yo ake pona ke yo awai kai kana ake nanga ta ya ba ener ke yar ngor pona pona de ri tak me ya ya chi bi ke pon te Terita ki yon tenan ra tenan yai yon te website ane pun makuri la te vaccination ko kunan data yon te tarpon na koi yate na kia tapi metis kan nga yai ana kunan ka ngai yai kunan te kiro mai yun ya pun nam mon data kiro yai pun nam chibi pang ngai yai ana pun na tam ini sim ma wana kunan na data yai pang ngai yai yari yai ndik ki
3: Oh, bukian lagi itu bahasa ni sih nak naro dari dia nak naro ngai kesan kesan nangana kau flu shot dari dia nak oh ya apa nama kakari kiri di flu shot dari dia yuk.
4: Erang sekiranya yang sesira ke ane, pada pendek sekarang ay erang bukio kita pada sesira ke, yang kanga sesa ni sih ni anak oke, yang kanga yang kaki ni sih kanga kau akor ke, yang kaki Poisina kan kayo ya pondre kena pe tau san rapata mo for life ke na han te ta katu tong kan ne ma te mistra ke ko ya a horo isima ke wo wa ke ko ai pon pa me anona pe kin pa ke men kai na no ari ke sen kan ne te ibu kin te fru ana ko se sera ke ere ken kai ai te toko an kan ne e kan ai pu toka ati ere e pu toka na parate pre e ara e kan me ana ko ibu kin te riri ke ayo me e bibita ke te virus ke te men nara ke ari ere ke e kare ke te fru Ebi pita ki arona ke teina. Ayari, mga tiririka arako mga ya teisa rikuwa sani sina kia tiririka yu. Ya ki mga kame anoko ibukini mga tia kakini wairas arina mga reken tiririka rengina ngayari ya mga anako ebi pita ki nkana ngayari mga pita ki te flu ya kisina rikuwa ngana. Ebi pita ki peyapun kaitara me tia kakini flu are tiririka ya.
3: Oh ya orang airai dua orang kan tiba-tiba kita ini sinan orang dia entar airai mungkin di flu ya apa enang tanari enang kanga enang karuah mete di flu dua orang airai kan tiba-tiba dua orang airai kan kiri pas nara community. Arey
4: kan niki pun Epon te flu epon eviki o metai ka mai ske me ngai rang kan ni te betai yare epon ande ke re to angina mo ante tai ya yu kan are ke ri han te betai kan ang rawa te ri ya ke ri ke tenan no ara ke ya ke akona na power ri ke tau san rawa tai ya ngai yare kan ari ke te flu ro ya o ya kona nang ai kona kona ne bu khana te ra te flu wan ne pon ri ro ya ke ba yanang mare ri ke kan tau san rawa tai ya ki no ara ke ta pe erang serang kai kan ang ko hai te betai ke nang ka ere ke ri chora ka ri anang mare ri ke tau san rawa tai ya ke nan ta des so ka te to te ke se ke dra kan ai rang ko man ri ki ri ya kai te betai ke a to wan na ba ri pon dang in te tai kan ai bis te flu ap ke na bas nang bu bu ta ki ke te te kiki na iro kan tai na kopi te popo pota ki nda ibu kin te usu pon te to community nga yara kana ya buste flu a kwa ki kava to ko na neri apon busi na kona beke nan kai yebe
3: Tena koko na rin ka uning ina doctor mas ko ra tayo kari. Tena symptoms kani kina ibu kin te flu o sinakangan da na differentiate me the code the common code ari ri kinep
4: yang kan te ari te code kan aka ni pati kan kinan de ora kai kai te flu me the code kan kan aku kan guys kan de po ke kan aka anang pudin site po aro ya me te ko ora ringa yare tenga ko te tera te te ko pe ko te te kap me te the flu ngajaran kura kura lagi. Nakon nere the cold. The cold kanga kopi si ngakon nere bentke ne mekina to yai tungda na tenga kon nere yai to kina. To si rapong yai tika wale the flu aring kan ngajari yakon nere ngiri an nere teng te poko poko tenga kote te kabu bue ke ya kon nere kete masires te mga meraki ke. Oi me nere kike ya kon nere nere isina kon nere ngakora ke kori ke ngi na ke nere ere isina kori ke enang kora ke kori ngi na kanar na pai.
3: Yaki muntai ni merung mengen. Ngai, orang ada rana orang ada kan nara usu kan nara community. Baikara bayi kas na kroy men, mereka bayi kas na rina nuri kangan kan tu tuh kuah. Ah, even aku nanti orang kata the flu.
4: Yeah, kan anu apa pun netaiu betul, erike moy rom tu kita nanti orang kiki, kalau macam nanti ngaku nanti di mereka buat kita kan, kan aku kakawa pun sih aku mohon mengam, kan aku, kena aku sih aku mengam bayangan yang kuat mengkau sana aku yakin, tetapi bayangan kakawa, pare, kena kita buat atau kan aku beri pukul nak pun time kiki, aku kangen yang mana tahu atau tetap tu, mana mengaku cuci amit, aku nana nulis, karena pukul nak pun di dari kem ke kava bayangan dia nak kira, memang kita ti benda orang kari nak pun dari benda itu kem ke kava itu memang dah no, si kuno mengam kava kanar orang pokok rakun nanti dia di toko hari musim di pokok kemarin ke
3: nak. I pun biar ada sesak orang yang nanti dalam kain ayu, gebar yang rokok tak kain awam ada. I pun tetain diri, tetain dana, nani nini dana, gini kangen tak nama sekolah.
4: Ayah, sekolah.
3: Ah, karena arun apa ya hari, kau yang rekuasan nisi nak. Kau pun kau, eh kau na ane pun mengapun dekat itu flu karena arun apa kuasa nisi nak.
4: Eng ada pun aku nak mengarah ke de flu ke, kangai secondary aku pun tu. Aku nak mengarah ke barangan yang mengapa punya kakin de virus tu warna ke, mengapa? Ayer aku nak mengarah tak kaya me. Engkau nak apa kau isengkai pa aku ni apa dia kakin flu ra? Ayer aku tu kuat engkau dari enang kata kiki apa tu? Ayer ayu me apa sih dia ayu me re? Ayer ni dia kakin flu tapi aku nak nak isme. De
3: Epasiko, epasiko na pa ako kana nagkita deflu. Ngayon, tirang ganon na ibobo kita ising na pa kware kent deflu.
4: Kanaro na kaya pa ko kware ko kumare kent deflu kaya kung asite po, enang kahawa kaya rin mga taste rin ko na ngan kare kung mga katawuan tausan dapat naman ako na rin tiyak kakin tain baterate usun te flu are ko era to kwa na kon kan are ke ayo nga dari yakire ke rom pare na ki na pa ra ke ko te ha ke to usun te flu to wa na re na mon bu se ke na ka tau ro ta san ra patam kan na
3: ai o kan aro na pa ya ra re si sina ke ke o te sa yo e na kan ne ne te ra ja ro e kan ai e bon si bo ki ya ki si bo kai pa to e bon e bo bo ki ne pa na kon ara a usu ke to a extended family ke to bon a community ke to te ra e sa re ya ra re na kan kai kan sta ra e a si to wan na ma kai no ya sa sa ro na na na bo bo ta ka ra re ki be si ke te surai kan ai na kan ane ni bukan ti arun aru ti isi ka ena kan ane ni bobo ki ibukin na koira pasi na mga konan ni mga buta ki na kon are ti surai
4: ayya ngane ti kangai rang menari ki rang kinakiri ki yai ti nari kin ti misrare kan arun apa ko poisin ko ko koro isin ma anano ko ko protected ke ko ameno at ko na kangane po ki amu su parero na kana ko meno Oh, karena ia ikut gubernur mana di tapat awan ada ibu setia orang kaya, ia bukan apa kuasa ni mana? Ia kira kira om, ayah ni, nana aku akan nak kena ni mahu kuasa nak kena musuh kan aku fikir. Tapi tadi kan aku mana ibu aku untuk bota ke arahat awam tadi kan, apa ni ni mana men de arah kat itu kan itu Mesir, karena ibu os tebo ia kira kira om, nana ia kira kira om, nana nak ke kanga tawan ang aku kena ni sebab tawan ke koko ke. Pare ya kira ri te misra mo na ko ya te isa yo ibu ke ya ake bu ko ke te ya ke aswa in ni ko roi sia ke ora ke ake to a ko na ni si ke ne ana ngora ke mo an des a ibu ke na re an ko na isra ke ma ke mo ko na ni sna ke ke to a na ngora Karena aku nak pakai mana dari kian tayan, atau nak pun dekiran aku enak kita nak pun cara kari, orang kita nak pakai mana istimewa aku, ya aku hati awal yang kan ya ke, amena dari kian pada kuat, kuat. Kuna pasin na, iba pasin aku ini mau angkir kuna mga pasin na aku ya, pada aku mana orang ajar aku aku pun ada pasal.
3: Oh, yes, ari gerari di flu ke kan dai de winda yu do bus na bon ro ma de flu an kan de covid si na bon de nen ro ma begin de covid
4: ai te de covid ari pun ai kan ai pun ro na de covid ke ari pun ai pun busi de kai ai pun ro ra ne pun de na ben ro ma pa ai pun swain nikita na de kai ya pun ye na de kai na apun pun na de ke ro ya ke ya swain no pun kita na ro ni siran de covid ai pun support ari ke
3: Ngai. Oh, itu apa kang ayah pun dah beben ya. Aku sekarang mereka itu ada mas korai bukan ti. Tis me aruran kami noi rai bukan ti. Terang hari orang bukan ti beri ti. Tu win cakit tak mai tu rayu. Karena yei ah mayrom lagi ah tak ada mas korai tayo aga ari. Kukan supaya lagi nak ayah ratan orang ti tayo ayu eh. Tua sakit tapi kini nanti sekarang mereka kan aku nak ayam ti tayo ayu ba. Kukan aku tayo.
4: Orang patata ni tak apa, entah tanya ayu ayu masih tak, kenapa pun tak kau ringgit de, teraruai dah pasang ni merurung, merurung arausu, teraruan tu tokoan orang ke, punya ayu orang ke ayah ayah aku nanti tokoan di mendes, eh, ayari, sak ni kata ni orang ke ayah nanti tokoan mendes, ayah ayah tak aku nanti tokoan mendes, ayah aku nukur ane nang orang ke, okay, ayari, karena ayah mendes ayah ayah tak mau mendes, betul ayari ayah ni ke, nak aku ni kita nasib pernah istana kebayangan pun Run protected ke yang ni mana? Angkai na beri dia kawai ke? Karena semua itu resim tau, mungkin tu buah resim tu misra. Karena apa? Karena orang bayar bote, ya busi tu orang kata misra, nam tak pun makuri. Biasa nak koro resim. Epo aswang apa kata panangga tu makuri? Angkai aku pun nukon ane makuri pa. Kuasa ni mana? Okay, ayari. Kawak, data ke mem GP, data ke mem amra. Amnes, kita pelangket nes, iya nasim. Pa, amangan nanti ya bayar koro ke? Esway ya, karena esway koro, karena kami no amata decide kaya, mungkin deh sih kaya, karena kami tanggir apa, karena kami nuwak nesmi pun berita kena mincip kaya, karena akai duluak amata mereka kungak.
3: Okay, kau nang darab atau kita meskora, nama sebab-sebab tetapi ayu begin rawan kita, am tayi aku nang tahu rawi nang ayu begin nara kiri bes community tetapi ayu, as always ke, yang ay pun tak karapar parik na koy mitan nungoran tetay ayo tay mamaning ay pun tetay kanay ni roro ari kisina resi na me ami talk ta ayo talk ta me score ta kawring ni na koy mi tay mamaning ay simi ibukin ti ora ke te te flu ke ora ken te mai toro toro ayo apenin tauroi de nanis ari ki bukin te flu o konan na kon na re book my vaccine toren set ki ko pun kavara am talk ta asa pun nang ari te pe de te pana ari kin ka kaita we mon de pes na kon na taktayo tayo kon antaw roi ni busmaya ra bebe te ibukin te tetan kiribas te mero ron te tetan kiribas ibukin mi ra community ibukin mi kami ra tan ngora yon ami kong ra yo pmn kiribas sanga te banan katik roi na koim takta meskora men nam tabana ma kuri na koim me musu an nami ka taw roi nanun te te mai dor dor roi yo ki ra kan dani nga pakam stay warm o kam menone pe men jara ki men de flu at pekara di kawara kaki anaroi bukin te te wintai yo sa tikirai yo ami biaw te meuri tirai o te tapo mo ko pesen da bali
5: mento kongra ani ya karkoi ran nartai ti wapui te minis na kon te wato wana au kandan nga te songra pa eri ke mongongra e kinan ti humanization meroro ane me talk te meskora meria mangari ke sepanga miya ike e mongongo ke amururi ngia kaipon te meroro ayo are sabun san koroya me talk te meskora ke tayo ika anako kan ako tako bako miss out ke kuna mga kakari ke yung ram na kon nara Facebook page PMN Kiribas ibukin mga kakauringan teisin totoo

0: Mungkin cerah apa aku nata para-para nekai sepuluh mea na sariri yang matai. Eka kawa kipa kona karekia amriktaki. Oni kikina emu tete meru mea na sariri yang matai. Aku na kona ni korawanin tai ya muntu weko. Kana kona kona nana ya matai menna yariri. A tai tapara karekia temeru na ya waririki. A sisirakina na sariri yang matai. Pa e warana keke yakin sariri. A nungurana pa ilunti sariri ane pa. Tera tai yang unik pupukin aku im. Aku na koroi apa pupukan na nariri. Awa na keke yakin esem teriri. Ada yang kena koroi yang nonu mengam. Tapi ya kakak awak kita tapi orang ira karo. Sena poki yang nasi dan yang rairi nonu nonu mengara.
1: Pihak men kira pas saya yakin akan aku antek orang mana enti arah mon tetap naro. Karena aku kau kau apa uru kaki suan temakuri. Utang ini karo kuam tang tang. Rita kima pihak men yang tanam pa akhir wanua akhir akhir iswano watenua tenua awawawa. Ke email nakon complaint@pmn.co.nz. Kapan kau nara pendiri tak kita Broadcasting Standards Authority tanam pa akhir wanua akhir akhir tenua onowa onowa rawa rawa onowa. Ke nakon naya website bsa.govt.nz. Hari ini karo kau kita yang tang tang.
2: Wabi 531 PI, bringing Pacific people together.